0: Alo fai mo fa masani mo fa manatu le tanto proclame ante oele vai le lei o le tabale. Te manjo fo le lei al tabale le fa la tu le temi fo le la e usul tai au pe maru pe ma fanga nga pikia kwa sau mana ko mena ta mo e wale lei te le lo vai le tabale for service me umalava. O le leo pa o tamale fsesuani ta ofi ia maisi vaenga umalaba ki yaku le moli a kokoa a filiki yaku le indicator lai maangaya sarukimu mea umalaba ai au ringalo yante ono teo tuorena a le taya World and Auto Limited o lo ihalo samoa persoonga Victor lo fate smali tanto ni poti mne taya Victor malo lava sui fauso malo ngalo
1: ya kamali ya rasunga savai mei taya o ya doro sari malo fai tau tua tulu Samuel ta poinga o se la ma fusta mai to no mo ta malao tu ko pelo ta vale ya ko ton pro pa senga lenga ya malo la vale en si ya to to malo so ta se
0: malo malo Victor so le puo o ya ngir kai o me fo ngai le ka ma le fo ya mo ri fa ko mo le puo o a
1: ya le do a ni ta vale la ko a top light a mo le ti te dan lo ye ko no ya ngai ti ga ka puo
0: e
1: mo mo ti ari ti ku puo la la ko re valu ala e puo ta to ni
0: sa o so sa o le le so
1: ala ngai sa le ti lo mo ri ka ho ya ngai ti da ti la a ti da ti no ko le ta ho ba
0: nga
1: ti ari ti ko ku ri sa va le ya ma kwa ma la ko ti de ya mo ri u ma hai ti no ti e mo la ko ka a ta ta so ti Yes. Iti na matesa vale moldung alav a uniti kori uniti kori uniti pati ni amato upa tuva loko upa sa ufeo intervisio sa to parikumu na sero sa vale ya loving spring ya agapia fue ngayo ito mo lofa mo lalo kini pati ni amato ken a ken e pali ito mo sa vale sa tenga mo li la vese lo mala sa sport ang awe pati ni pala wo ya tenga sen ya amato ya maka umalba ko ang anawa yay Ya fapi fue wa dianga sile lo sabale ma sia de la vera de tenga que gadi pa ila ya mato y se te presumía es de mato que hacíamos que sabale a que yo pa se lo me mato y de mayo se lo me sí que yo hasta que fapi este se lo sabale ma fue mato sabale pa tal y tanto fue sabale a la vez fue wa Dina ho iti patta avari ya sensi magi ya mate Bila malu cuma ya, sangat sih masih kagak nak mau ini ni, mau masuk TV, Eleven, Foka, si Foka lah malu mau masuk Langa, SBS, lalu si Palu ni saya Skyline, kata boleh tak sejuk, for Willy, lepas last for Provincia, ya Malaysia, TV, kalau mau yang masuk, kuman TV, Pak Mangsa, kuman Cuyai, no kuman Papi, pun Papi Cuyai, kuman Lua, kata Sabar, Pasang, apa pun so tawar itu way semua aje ini tadi so tersofat tawar itu ini so ini lo saat way masih so tawar kau macam ni so masih ni lo pun sini kau ni mana tu lang sesuai mui apa lagi so tawar ia matu ya oleh tawar ini berakhir oleh masa tersofat oleh so kisah ini lo luar tu mana untuk tangga so di bawah salam dia di atas saya ada sesuatu tawar saya jema ya biri memang so masa mumba oleh way masih tersofat lolo Pasal sosan, ya oleh mas tua pampi sini lah soan ya, sampai dia usul ke abali, ya mantuan ni tak mesti tak pergi macam ni, oleh basah si gua salah berlima, aku pisau le gua salah faham, saya no apple sakit, kalau apple kan, so mereka sekali luar bal pak uye turun saya mato, ngaco pun iman untuk ke abali, ya turun no turun tak sesek, hari dalam malu lah, aku sih memang malu lah, kalau kita Ya mato, ya ngasih folia lo visir mato di fokus LPC, dia sedih bersalah ia visir, kalau saya di fokus, ya ini saya nak visir asal fokus kau masih masih nak fokus di sini. Ya anak iman mato fakta dengan usaha di fokus awal lah, tapi di sekolah saya usaha kau kau kau tuai, ngasih folia sih tidak dia mesti sabar, saya sulit nak dengan saya semua. Apa pun yang kamu tuan tuan, mereka pemula sangat ramai dan sesuatu.
0: Manuia, look after yourself. Face the talo. We have a silly tour, Maltano, for long or day for Yasoto, only to my mini so four. Yamanuia.